0: simbolo. Jadi kita tu nak ikut yang orang kau selang lagi hamau lagi eh jadi B jadi hari sahaja sana je. Sebab bulan pun kau selang lagi eh jadi B jadi C. Jadi kasaran. Jadi ni, eh bukan lah tu cewek. Baru dia bening, baru cende, bening, baru betul makan aja. Eh eh. Na utabola uja paseka lehono. Niwehe, na utabuluwa na lehe dino nemi. Siwehe, mara na maa kina tenya jale. Utabu hucho sadaka na ba Israele. Ema kaya kwenke?
1: Si!
0: Niwehe, tako, kucho ya kupe ujige. Mara na jesu uibe, arebata amohelani. Oi uche, bata amohela madama ya ohala lelani. Chebaka amuhela manna ali hodimu siku chibagobe asalo mshanyo kai kunje uto ya baka ako ehe uto kuta jesu abuwe uza na abali beba kona huweka hawanka oma uto uibe adiwa situwe biku chibali beba mmana anyuweha me le ulama pata makemu aba oma siku chibali Baile babona atamaya atua telabona ene taipinti
1: Iiii
0: Ipucha wako une ene mpucha wako ketela ere Banna baba bejiba aterindia pa okeche Baile bareni Eri uke Baile bare banna baka lelia Uchela ndi ahele mtale nane mbata Bii uche baile bare banna baka lelia Mecha ema mohu fukala nene Samayang le masimo le le le ma Siye ke banna ba ka lelia le ema tsini le ntse le shebile go dimo. Jesu ena ya nketseng le go dimo a tloa ga lona. O tla tla jalo ka mokgwa o o bommalang a nyele gona le go dimo ka ona. E ne ka etseng tse?
1: Si!
0: Ke pele ga lona. Ha ke le ka tlhomela ha re dimo go go. Ke a tametse.

Nako ke hora ya pele sena ke selemoya sa Lesotho. Momamedi ke a o dumedisa, ditaba o di balwa ke motshedisi Tshakela Makaja pele ke dihlooho tsa tsona. Setšhaba sa Qatjha Snack se keteka botšhaba le go satsana senate. Sepolesa sa mafeteng se re batswadi ba beese ditlhokomelong ya bana ba bona. Ditaba ka botlalo. Setšhaba sa Qatjha Snack se ile sa nyakalla le go keteka botšhaba ba sona ka dithoko. Dipapadi tsa botšhaba le menyakwe ya sona e neng e eteletswe pele ke go satsana senate Mohato Seiso. Mokete ona o ne o tlhophisitswe go kgotheletsa lerato la botšhaba go batšha. O bile o eteletswe pele ke go satsana ya ileng a ipabola ka mokgibo go satsana senate.

e ba metsotso e dulang ho e 25 ke pele ho ra ya pele sermon sa sa le sotho lena ne o ke geleta thojane ke hlaurenya le 12 ho re nya bohlano ke mo re le bangona teng le bitso laka ke ya botinta teleng a maleta thojane ke motaungwa a hlalele ka seboko ke tswa kwana quthing ke ha bo diphakwe hey la ha o le boima tjena bana ka manik

sehlopheng sa rona sa kwana moseo seaka banna empa he go tla loka ke ditaba tsa teng di etsala ka tsela eno e re ke bone rona ke tswale kae gobane mona ke emetse o tlo tlhae ga e ba e teng tsebiso eo malatathujane a lokelang go e tseba a lokelang go e utlwa o tla tlhaa ka nqena mona re utlwa rona e ka ba tsebiso eo e reng ntle le mono ga o kgatlhilwe ke oba karolo ya ge letathujane le wena tlhe mamadi a butswi mona magalo ana ke a shebile ga nka bona lero le leqoba fela ke tla o heletsa ke be sentse ke o supisa rona re leba o kae o tlo kopa jwalo go kokota sermon sa go sa Lesotho e le mantaga wa la leshome le metso e robedi kgwedi ena yona ke moseanong selemo ke sadikeditsepedi mashome a mabedi a metso e tsheletseng nna ke abuding tateleng maleta thojane ge na le wena go fitlheletse gorenyane ya botlhano.

0: lete
1: tsala re ya ba re
0: ka u fela
1: ke ja ba ra sa go mo a u din da di di ma da di ya ta ku ya u di ka mo sa o ya ka
0: nda to aka
1: ba to no da de no ga ga so o ma lo zwi ku ma ne ba re ke so ma i ja no a di pa
0: hantle ha go
1: Pato anda di na di malga dua, mana di malga wakwa na mahu suku yang biji mono mono wajib beli. Mana di orang itu apa ini nak? Baru ni baru macam ni. Kali, awan ni orang yang awan yang mana wabah. Bisa kan ni kena leh nak wabah? Sebab bisa. Kali, macam ni lagi kupoi. Punya itu ke orang yang itu ber. Nuhurinya pun yang maya sama huri di hati mungkin mengawal kalau abang kuno sebuah kembali haji naikkan lah bagi dia ke mahal ya ini mau ada tambah waktu kan tadi kenalnya mujidu ini mujidu muru kamu yang jenggam saya kami yang ikut pak
0: ikut lo tewe
1: tetapi yang ikut itu lah kali gini musikan saat ini di 16-17 Kami ada mujid sama dia bukan apa yang sejauh ini nak tahu. Kalau kami apa biar mana mana juga di sini mana mujid tu dia macam ni. Kalau ini mujid tu mahu sama dia bukan. Kalau mujid bawa kami dengan pun di mana bukan yang mana mahu jadi ni fitnya di sini. Ha, mana apa lagi tu? Jadi bukan dah ini mahu dah tuan orang kuti. Aku tidak ini mahu dah.
0: Jule wila hulu tate zorotane jenu kaya ka hulu
1: Maia lwa maia nja
0: Atangiti tatu wali pakwe
1: Maia kandake
0: Uzualo tatu waka
1: Dati jale wandake
0: Jule wuha Nesutu ye mehu yele Shumene mezu supileng Kepele horaya pele Serbe sao saale sutu Gele tatu jane kile nane ulenze lezu yela pele Kia tsepa unzule hanite rile moho Hai barangwane ntse o hwehla o hwehla o hwehla a a ke batla etsiwa lona jolo bani ke batla re tlotsa malo wena go akena hore nyane ya bohlano ho hanfela o monyamelle rangwane o iphumane o dutsi bona o duma re leta thojane

0: ngayiletwe
1: kala yadulo ngayiletwe
0: gawufela
1: rishona zokuyilwela ngidumela
0: ntate
1: ndabe wazila
0: kyaphila ntate kabona ophisirwa ntate
1: kamu kuda lo wala wala kalau ke sidang ada dia hal itu ada mungkin yang jabok komona ada wala saya ini komona lagi sebut Rasulana mmeditle halane kamore ba ka rantse ga ba nna e tsaya tsebe ka go nna ati ba nna tsebe ka go nna ati ana le go tutu la mana mo ya jeng e se e le go ja re re ba nna e ba tsaya tsebe ke di ra ntse a di jeng ya la zu
0: ntate jo go tana o e supa jwalo
1: tsiala Kita tu, kita tu memang tak sunat. Ibu cerita, ibu tak